gat gat paya puna parasat mati mau kali saya hul hul pawlat udalat gat gat paya puna parasat mati